bandeko Mercedes ango boeka na kombo kimba mara eko somba wana poto yena kisasa musa kubisa obe milinga moko musa nyingo sala kisida ye moko ngana lukipo na balo la vola nangina wota musa vatu abingay na tuteri ya Mercedes na chete vraiment tout d'abord nazana permis de conduire.